dan pengerusi Majlis UBD, Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, pembangku Menteri Pendidikan, dan Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia, Awang Haji Salim bin Haji Besar. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian Pesta Konvo UBD. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berkenan menyaksikan pameran projek pelajar termasuk pelancaran Nexus for Architecture, Data and Intelligence, NADI, sebuah platform berteraskan kecerdasan buatan bagi menyatukan operasi digital universiti. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung menyaksikan persembahan orkestra dan pameran mengenai Plan Kelestarian UBD Campus Greening Roadmap memfokuskan kepada penghijauan persekitaran kampus. Pameran mengetengahkan inovasi peranti penjagaan kesihatan berisih bagi keselesaan pesakit serta karya visual kreatif oleh New Wave Films BN yang memartabatkan isu budaya dan alam sekitar tempatan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menandatangani plak kenang-kenangan di Jumpa, sebuah kafeteria berpusatkan pelajar bagi kemudahan bersosial, belajar dan mengadakan persembahan. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan meneruskan lawatan ke Center for University Life and Wellness UniHealth serta UBD Central yang beroperasi sebagai pusat perkhidmatan sehenti warga universiti. Tema Pesta Konvo tahun ini, Ideas to Impact, menekankan kepentingan transformasi digital serta inovasi berterusan dalam kalangan mahasiswa sebagai acara pembuka tirai yang signifikan sebelum berlangsungnya Majlis Convocation ke-38 UBD pada 11 Ogos. Negara Brunei Darussalam komited memastikan sistem kewangan yang selamat, kukuh dan telus yang menjadi asas dalam membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Menteri Kewangan kedua menekankan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat tahunan Kumpulan Asia Pasifik mengenai pembersihan wang haram APG 2026 serta Forum Bantuan Teknikal. Mesyuarat berlangsung di The Empire Brunei. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan, negara Brunei Darussalam juga terus mengukuhkan kerangka dalaman negara yang dipandu oleh jawatan kuasa kebangsaan bagi membenteras pembersihan wang haram dan pembiayaan keganasan. Untuk merealisasikan visi tersebut, jelas Yang Berhormat, negara Brunei Darussalam melancarkan rangka kerja ID Digital Kebangsaan yang dikenali sebagai Brunei ID pada awal tahun ini. Ia menyediakan struktur maklumat pelanggan yang selamat di peringkat kebangsaan serta berupaya melaksanakan pengesahan identiti pada masa sebenar. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat tahunan APG 2026 dalam kapasiti sebagai pengerusi bersama bergilir APG bagi penggal 2026-2028. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina, binti Pengiran Datu Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan, selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan bagi membenteras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datu Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setidi Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis di Raja Brunei. Minggu Kerjasama Pendidikan China ASEAN 2026 CAECW berlangsung dari 28 hingga 30 Julai 2026 di Bandar Guiyang, Wilayah Guizhou, Republik Rakyat China. Mewakili negara Brunei Darussalam ke CAECW, Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Minggu Kerjasama yang diadakan di bawah tema Memanfaatkan Pendidikan Pintar, Membina Tanah Air Yang Harmoni merupakan sebuah platform pelbagai hala yang penting bagi memperkukuh pertukaran pendidikan, sinergi latihan vokasional, transformasi digital serta kerjasama kebudayaan antara Republik Rakyat China dan ASEAN. Menteri Pendidikan juga menghadiri Dialog Menteri-Menteri Pendidikan China ASEAN yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Ren Yuchun, Timbalan Menteri Pendidikan Republik Rakyat China. Dialog memberi tumpuan kepada usaha memperkasa pembelajaran digital, pertukaran akademik serta memperkukuh hubungan sesama rakyat di peringkat serantau. Semasa sesi tersebut, Yang Berhormat berkongsi inisiatif pendidikan digital negara Brunei Darussalam serta menekankan kepentingan memanfaatkan teknologi bagi membangunkan sistem pendidikan yang inklusif berteras

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baik, kita kembali bersama di National FM Radio Brunei. Alhamdulillah, jam ketiga untuk pertemuan kita di pagi Jumaat ini, 16 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 31 hari bulan Julai 2026 Masihi. Jadi alhamdulillah, hari ini kita berada di penghujung bulan Julai tahun 2026 Masihi. Besok kita akan melangkah masuk ke bulan baharu, ya, bulan Ogos. Mudah-mudahan apapun juga perancangan Auda di hari Jumaat ini, semuanya akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apapun juga perancangan Auda. Perancangan kita di National FM pagi ini, insyaAllah selepas ini kita akan bawakan kepada Auda perkongsian petikan pelita online. Beberapa berita dan juga hal-hal semasa akan kita bawakan kepada Auda. Ini selepas sahaja kita mengikuti satu pengisian rancangan Dunia Hari Ini dalam Sejarah oleh rakan setugas kita, Wafi, ya. Apa yang menarik tanggal 31 hari bulan Julai ini, sama-sama kita dengarkan. Di samping itu juga, kita akan membuat persiapan untuk kesempatan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita di ketiga-tiga daerah nanti, insyaAllah. Selepas berita sukan 9 pagi tadi, Hajasti Maria ada menghubungi kita, insyaAllah akan bersama pagi ini membawakan perkongsian dari daerah Tutong. Rakan setugas kita Erwan Rino juga tadi ada menghubungi kita, beliau nanti akan membawakan perkongsian dari daerah Blight. Dan terakhir nanti kita akan bersama dengan rakan penyampai yang berada di daerah Temburong, ya. InsyaAllah sebaik saja kita berjaya menembus talian Temburong nanti. Kita akan mengetahui bersamalah, ya, siapa rakan setugas kita yang bertugas di sana. Dan sama-sama menantikan bahan perkongsian masing-masing. Baik, besok 1 Ogos 2026 Masihi ada permakluman daripada Jabatan Kerja Raya Negara Brunei Darussalam. Kerja-kerja penyucian tangki air Sungai Tali akan dijalankan yang akan menjejaskan Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring dan kawasan sekitarnya. 1 Ogos besok, ya, 8 pagi, sehinggalah kerja-kerja selesai dijalankan. Sebagian kawasan-kawasan terlibat ini berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan-kawasan tanah tinggi. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sila hubungi talian Darussalam 123. Ada permakluman lagi, ini adalah berkenaan dengan makluman penutupan kaunter serta perpindahan pejabat tanah daerah Brunei dan Muara dan bahagian registri dan hak milik strata ke bangunan baharu, yang mana kaunter-kaunter berkenaan akan mula beroperasi di bangunan baharu bermula besok 1 Ogos 2026 hari Sabtu. Waktu kaunter-kaunter akan beroperasi seperti lazimnya. Jadi bagi memberikan laluan kepada urusan pemindahan ke lokasi baru, kaunter-kaunter berkenaan akan ditutup selama satu hari, seperti mana yang dinyatakan di sini pada hari ini, pada kemarin maksud saya, 30 hari bulan Julai 2026 hari Khamis, ya. Jadi akan mula beroperasi besok 1 Ogos. Ini permakluman daripada Jabatan Tanah Kementerian Pembangunan. Baik, seterusnya lagi kita ingin mengungsikan ada beberapa info lagi yang kita terima. Info-info ini Auda sebenarnya boleh semak juga menerusi aplikasi Instagram, ya, di JKR Brunei ataupun talian Darussalam TD123BN. Dua akaun ini sering saja kita semak untuk mendapatkan informasi dan juga maklumat-maklumat semasa yang dimuat naik, ya. Jadi insyaAllah selepas ini ada lagi beberapa informasi dan juga maklumat-maklumat semasa ingin kita kongsikan kepada audio pendengar sekitar kita ini, mengetahui antara kerja-kerja, aktiviti, majlis maupun kegiatan yang berlangsung di negara kita Brunei Darussalam. Tentunya National FM, saluran informasi, menjana inspirasi.

0: bersama National FM Radio Puma.
1: Dunia hari ini dalam sejarah. Dunia hari ini dalam sejarah. 31 Julai. Pada 31 Julai tahun 781, letusan Gunung Fuji yang tertua direkodkan. Pada tahun 1498, Christopher Columbus menjadi orang Eropah pertama yang menemui Pulau Trinidad. Pada 31 Julai tahun 1790, paten pertama di Amerika Syarikat diberikan kepada Samuel Hopkins bagi proses yang dinamakan potash.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
1: Pada tahun 1964, dalam program Ranger, prop angkasa pertama Amerika Syarikat, iaitu Ranger 7, mengambil gambar bulan yang pertama secara close-up. Pada tahun 1992, negara Georgia menjadi ahli bagi Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan pada 31 Julai tahun 2007, Operasi Banner berakhir. Operasi ketenteraan yang bermula dari tahun 1969 itu menjadi operasi yang paling lama berjalan bagi tentera British.
2: Dunia hari ini dalam sejarah.
0: Salam kasih sayang untuk Auda yang mengunjungi taman ini. Sekiranya masih belum tahu, tong-tong sampah ada disediakan pada setiap tempat yang senang dilihat dan tersusun dengan rapinya di sini. Bersama-samalah kita ni mendisiplinkan diri membuang sampah atau sisa-sisa makanan yang ada ke tempat tong-tong sampah yang dihaskan. Masyarakat prihatin adalah orang yang punya tanggungjawab pada diri sendiri, keluarga dan negara tercinta. Terima kasih atas keprihatinan bis kita. Sekian dahulu pesanan khidmat masyarakat yang penuh kasih sayang. Saya yang berharap Taman Hijau milik semua.
3: Nah, masuk.
4: Anu Pak, ada orang akan jumpa.
3: Hei Wang, memberi salam. Apa Pak ini mulakan memberi salam? Barat kan memberi salam ini?
4: Indah pulang tu Pak.
3: Iya tah, jangan lupa tu mulakan dengan memberi salam.
5: Rasulullah.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya manusia yang lebih baik dengan rahmat dan kemuliaan Allah ialah orang yang mulai dengan salam. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah.

Petikan Pelita Online kita bawakan kepada audio pendengar sekarang ya. Kita semak laman sesawang www.pelitabrunei.gov.bn halaman berita. Jadi antara berita-berita yang boleh anda ikuti untuk keluarannya hari ini 31 hari bulan Julai 2026 Masihi, 136 pelajar baharu Kupu SB ikuti Minggu Ta'aruf. Seterusnya lagi ada berita membudayakan amalan bacaan ratib al-atas dalam kehidupan seharian, memperkaya pengalaman pembelajaran melalui pendekatan ulang kaji interaktif. Ada lagi berita 10 murid sekolah rendah Dato' Othman terima bantuan persekolahan. Seterusnya lagi di sini, tingkatkan kepekaan, kesedaran, kefahaman, kepentingan bahasa Melayu. Lebih 80 potret abadikan kasih sayang rakyat terhadap raja. Temubual suntik semangat terus berusaha capai kecemerlangan demi kemajuan negara Brunei Darussalam. Berita lagi di sini, menjadikan pembacaan Al-Quran sebagai budaya hidup amalan harian. Mudah cara penggunaan penyelesaian pembayaran digital dalam kalangan penjaja juga antara berita yang boleh anda ikuti keluarannya hari ini. Lawatan memperluas pengetahuan budaya, UNISA sertai Muzakarah Cendekiawan Syariah Nusantara ke-20. Lawatan Unikarta perkukuh jalinan akademik masyarakat. Kita semak muka surat seterusnya. Ada beberapa berita lagi di sini. Kongsikan kepelbagaian laluan kerjaya dalam industri perbankan kewangan Islam. Siaran akhbar waspada dengan video rekaan dimanipulasi menggunakan AI. Seterusnya lagi di sini, produk makanan mengandungi DNA khinzir. Sebuah syarikat didenda kompaun $2,000 Brunei. Dan terakhir di sini, operasi pastikan akta pekerjaan dipatuhi. Itulah antara berita-berita yang boleh anda ikuti untuk keluarannya hari ini. Jadi mana-mana berita yang menarik perhatian anda, terus saja tekan link ataupun pautan yang disediakan untuk mengikuti lanjutan berita tersebut ya. Juga dalam halaman berita ini ada ruangan sukan dan juga berita global. Anda boleh semak antara berita-berita yang dikongsikan sekitar kita ini mengetahui perkembangan sukan dan juga berita global. Jadi insyaAllah selepas ini akan saya cuba untuk bawakan kepada anda beberapa artikel keluaran Pelita Brunei untuk kita mengetahui apa saja pengisian-pengisiannya untuk hari ini.

Menteri Luar Malaysia Datuk Seri Mohammad Hassan dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Pakistan Ishak Dar membincangkan situasi di Palestin menerusi perbualan telefon pada Khamis. Dar dalam hantaran media sosial menegaskan komitmen Pakistan untuk terus bekerjasama rapat dengan Malaysia dalam urusan dua hala dan pelbagai hala. Sebelumnya, Dar juga mengadakan perbualan dengan Menteri Luar Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud, dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa, termasuk perkembangan terkini di Laut Merah dan Bab Al-Mandeb. Kedua-dua pihak menyambut baik cadangan Jordan untuk mengadakan mesyuarat negara Arab dan Islam bagi membincangkan situasi genting di Palestin, khususnya di Baitul Muqaddis Timur. Indonesia sedang bersiap sedia menghadapi kemuncak musim kemarau pada Ogos dan September susulan fenomena El Nino yang semakin kuat dijangka membawa keadaan kering berpanjangan, meningkatkan resiko kebakaran hutan serta memberi tekanan kepada sumber air dan tenaga di sebahagian besar negara itu. Timbalan Bidang Klimatologi Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik BMKG berkata, ramalan terkini adalah selaras dengan unjuran yang dikeluarkan pada Mac dan Mei, iaitu sebanyak 48

0: 8% zon bermusim di Indonesia dijangka mencapai kemuncak musim kemarau pada Ogos, manakala 25% lagi dijangka mengalaminya pada September. Tambahnya, Kalimantan Barat, Papua Selatan dan Riau mencatatkan jumlah titik panas tertinggi, sementara risiko kebakaran hutan diramalkan kekal tinggi antara Ogos dan November dengan kemuncaknya dijangka berlaku pada Ogos dan September. Chile berkata ia memulihkan hubungan diplomatik dengan Venezuela selepas memutuskan hubungan dengan pentadbiran Presiden Nicolas Maduro pada tahun 2024. Pada Julai 2024, kerajaan Venezuela mengarahkan pengunduran kaki tangan diplomatiknya dari Chile dan 6 negara lain yang menggesa bagi penilaian semula keputusan pilihan raya yang mengisytiharkan kemenangan Presiden Maduro. Walau bagaimanapun, sejak penggulingan Maduro oleh tentera Amerika Syarikat pada Januari lalu, beberapa negara menyambung semula hubungan dengan Caracas. Presiden Chile Jose Antonio Kast berkata, Chile dan Venezuela memulakan fasa baharu dan perjanjian yang dicapai akan membolehkan kedua-dua negara bergerak ke hadapan menghadapi cabaran berkaitan keselamatan, penghijrahan dan pembangunan ekonomi. Parlimen Dewan Negara meluluskan rang undang-undang yang akan menaikkan hukuman bagi kertas peperiksaan yang bocor, susulan bantahan yang diketuai belia yang menggesa bagi pembaharuan segera dan memaksa peletakan jawatan Menteri Pendidikan Negara itu. Perundangan tersebut menggandakan tempoh hukuman penjara maksimum bagi mereka yang terlibat dalam membocorkan kertas peperiksaan kepada 10 tahun dan menaikkan denda maksimum kepada lebih $1,000,000. Pengubah undang-undang meluluskannya melalui undian suara selepas perbincangan selama beberapa jam sehari selepas Dewan Rendah juga meluluskan rang undang-undang yang sama. Rang undang-undang tersebut kini perlu ditandatangani oleh Presiden Drupadi Murmu untuk dikuatkuasakan. Sukan. Pengurus Newcastle United Eddie Howe meletak jawatan serta-merta menamatkan tempoh 5 tahun beliau mengendalikan kelab Liga Perdana Inggeris itu. Pengendali berusia 48 tahun itu membimbing Newcastle meraih trofi domestik utama pertama mereka dalam tempoh 70 tahun apabila menjulang Piala Liga pada tahun 2025 dan juga memimpin kelab itu 2 kali layak ke persaingan Liga Juara-Juara. Walaupun Newcastle masih belum membuat pengumuman rasmi, Sky Sports melaporkan keputusan itu dibuat susulan perbincangan antara Howe dan pemilik kelab itu. Newcastle yang menamatkan musim lalu di tempat ke-12 akan memulakan kempen Liga Perdana di tempat sendiri menentang Liverpool pada 23 Ogos. Klub London Barat Chelsea menandatangani pemain pertahanan Maxence Lacroix dari Crystal Palace dengan perjanjian sehingga 2032. Menurut laporan media setempat, Chelsea membayar £52 juta untuk menandatangani pemain antarabangsa Perancis itu. Pemain berusia 26 tahun itu membuat 55 penampilan dalam semua pertandingan musim lalu dengan mencatatkan 3 gol ketika Palace memenangi Liga Persidangan UEFA. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat diikuti siarannya pada pukul 3 petang nanti.

pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Ya, sudah pun menghampiri ke pukul 2.17 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia dan selamat petang Jumaat kepada audio pendengar di mana saja berada. Ruangan Serambi Petang terus menemani audio di National FM sentiasa bersama bis kita selepas kita berehat seketika mengikuti siaran berita. Kini kita kembali semula dengan variasi perkongsian dan juga pengisian di Briga dihidangkan khas untuk pendengaran semua tanpa mengira peringkat usia dan di mana juga Auda berada. Harapan kami semoga Auda akan tetap terus setia menemani kami sehingga ke akhirnya di pertemuan kita hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Meneruskan lagi rancangan kita seterusnya di petang ini, segera kami hidangkan Auda dengan rancangan majalah Ugama Kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam dan disediakan untuk siaran oleh Fidelia Zuraini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan jasmani maupun rohani berupa kesehatan fizikal, kemantapan iman dan Islam serta keberkatan hidup sehingga kita dapat bersua pada hari ini dengan keadaan penuh ketenangan, ketenteraman dan rasa aman. Selawat serta salam tetap kita ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga baginda, sahabatnya dan para pengikutnya. Nabi yang membawa cahaya iman dan Islam, yang membawa kemenangan di dunia dan di akhirat. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di dalam agama, di dunia hinggalah akhirat.

Sekarang, ikutilah segmen pertama dalam rancangan ini, iaitu segmen Mutiara Sabda, yang mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang jujur dalam berniaga. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang jujur dan amanah itu akan dihimpunkan bersama dengan para nabi dan para siddiqin dan para syuhada, yakni pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Auda, berniaga adalah salah satu di antara usaha yang sangat baik, kerana ia akan memberi pulangan yang halal dan pahala yang besar. Keuntungan yang wajar dan terhimpun sedikit demi sedikit

sedikit akan memberikan pulangan yang banyak yang dapat membawa kepada kekayaan yang diberkati. Ada juga pahala daripada khidmat yang diberikan kepada pembeli. Lebih tinggi khidmat yang diberikan, lebih banyak pahala yang akan diperolehinya. Sehingga sampai ke tahap boleh bersama dalam kumpulan para anbiya dan syuhada. Maka inilah kemuncak daripada pahala yang akan diperolehi. Anak kunci untuk sampai ke kemuncak kejayaan dalam perniagaan yang diberikan itu ialah jujur dan amanah dalam perkataan dan kualiti barang yang dijual. Jujur dan amanah pula, sukatan dan timbangan serta sentiasa menepati janji. Jujur dan amanah dalam hutang piutang. Jujur dan amanah dalam segala jenis kira-kira. Jujur dan amanah pada menunaikan hak-hak pekerja. Jujur dan amanah pada menunaikan hak Allah dalam perniagaannya seperti membayar zakat dan lain-lainnya. Maka, apabila segala ini berlaku dalam perniagaan, maka peniaga itu akan diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu bersama-sama dengan para anbiya dan syuhada pada hari kiamat nanti. Ya Auda, rancangan ini akan diteruskan lagi dengan ruangan Al-Adhkar. Kali ini, ruangan Al-Adhkar akan mengongsikan zikir dan doa untuk amalan mencapai ketenangan hati. Beberapa amalan, zikir dan doa yang dapat kita amalkan untuk mencapai kepada hati yang bersih dari segala penyakit hati, yakni seperti dendam, dengki dan riya. Selamat dari kekafiran, serta dipenuhi dengan keimanan dan keikhlasan, mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui amalan-amalan ini, jiwa atau hati akan sentiasa terpelihara dengan baik. Antara amalan, zikir dan doa yang dapat kita amalkan ialah pertama, tasbih, subhanallahil azim atau subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Tahlil, la ilaha illallah. Takbir, Allahu akbar. Istighfar, astaghfirullahal azim. Yang kedua, sayyidul istighfar, yakni penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan kecuali Engkau. Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambamu. Dan aku pasti menuruti ketentuan-ketentuanmu, janji-janjimu sesuai kemampuanku. Aku memohon penjagaanmu dari buruknya segala perbuatanku. Aku mengakui segala nikmat yang Engkau berikan dan mengakui adanya dosa-dosa yang aku lakukan. Oleh itu, ampunilah aku, sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Yang ketiga, doa mohon hati yang khusyuk. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa 'ilmin la yanfa'. Wada'watillah yustajabulaha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak merasa puas, ilmu yang tidak bermanfaat, dan doa yang tidak dikabulkan. Dan keempat, doa memohon agar hati tiada perasaan dendam. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami perasaan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha melimpah belas kasihan lagi Maha pengasih. Surah Al-Hasyr ayat 10. Semoga hati kita senantiasa diberikan cahaya hidayah, ilmu pengetahuan dan kebenaran dalam menghadapi segala kemungkaran yang ada di hadapan kita.

hanya hati yang bersih yang berhak menikmati surga. Setelah Auda mengamati ruangan Al-Azkar, kita beralih pula ke sudut secantik nama, seindah makna. Seperti biasanya, segmen ini akan mengutarakan dua nama, masing-masing satu nama lelaki dan satu nama perempuan. Dimulakan dengan nama lelaki, Luqman Haziq. Luqman Haziq. Kalimah Luqman artinya bijaksana ataupun jalan yang jelas, ataupun nisbah bagi nama Nabi, ataupun nama seorang tokoh bijaksana yang diabadikan dalam surah Luqman di dalam Al-Quran. Manakala, kalimah Haziq pula artinya yang cerdik. Luqman Haziq. Luqman Haziq. Dan seterusnya, nama perempuan pula, Laila Nazihah. Laila Nazihah. Kalimah Laila artinya malam, manakala kalimah Nazihah artinya yang suci. Laila Nazihah. Laila Nazihah. Ya Auda, kita teruskan lagi rancangan ini dengan membawa Auda berkongsi ilmu di dalam segmen Ash-Shifa, iaitu perawatan sakit jantung secara Islam. Penyakit jantung adalah di antara penyebab kematian di negara ini. Penyebab utamanya berpunca daripada gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok dan suka makan makanan tinggi kolesterol jahat, yakni LDL dan lain-lain. Jarang melakukan aktiviti fizikal atau berolahraga serta stres yang tidak dapat dikawal. Dalam Islam, penyembuhan penyakit jantung melibatkan gabungan ikhtiar rohani, yakni doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, serta ikhtiar perubatan moden. Terdapat beberapa ayat untuk diamalkan yang insya Allah akan menjadi penawar untuk penyakit jantung. Pertama, ayat 57 surah Yunus. Wasyifa'ul lima fis sudur. Penyembuh bagi, yakni penyakit batin yang ada di dalam dada. Kedua, ayat 28 surah Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan zikrullah, yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan zikrullah itu hati menjadi tenteram. Ketiga, surah Al-Fatihah. Dan keempat, selawat Shifa Qalbi. Allahumma salli ala qalbi sayyidina Muhammad. Ya Allah, mohon keselamatan atas hati, yakni jantung, penghulu kami Nabi Muhammad. Maka amalkanlah membaca ayat-ayat dan selawat berkenaan dengan membacanya secara istiqamah dengan penuh tawadu' setiap kali selepas sembahyang sebagai ruqyah asas, dengan meletakkan tangan kanan pada dada kiri tempat jantung berada sambil memohon kesembuhan. Apa-apapun, segala nasihat doktor dan preskripsi ubat yang diberikan jangan pula dibiarkan begitu sahaja. Biarlah kedua-duanya bergerak seiring dalam memberikan kesan yang baik. Setelah berusaha untuk menerima rawatan, makan ubat, dan mengamalkan bacaan potongan ayat-ayat Al-Quran dan selawat tadi, bertawakal dan berserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi melengkapkan lagi rancangan ini, kami bawa Auda untuk mengenali seorang serikandi Islam yang bernama Ar-Rubai' binti An-Nadri Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Ar-Rubai' binti An-Nadr Al-Ansariyah ialah saudara perempuan kepada seorang sahabat Rasulullah yang terkenal, iaitu Anas bin An-Nadri. Bapa saudaranya bernama Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita Ansar ini adalah dari golongan wanita-wanita Ansar yang murah hati. Kaum wanita belajar banyak perkara dari sejarah hidupnya. Umpamanya kepercayaan terhadap iman, kesabaran dan keikhlasan kepada Allah semata-mata.

baik adalah salah seorang wanita yang telah dimuliakan oleh Allah. Ia mendidik anak-anaknya dengan baik. Ia telah menanamkan di dalam jiwa anaknya Harithah bin Suraqah sifat-sifat mulia, terutamanya rasa cinta kepada Rasulullah dan mati syahid di jalan Allah. Rasulullah telah mendoakan Harithah untuk mendapatkan syahid. Ketika perang Badar, Harithah ikut serta berjihad. Apa yang didoakan oleh Rasulullah untuk Harithah menjadi kenyataan. Berita tentang kematian Harithah sampai kepada ibunya Ar-Rubai'. Ibunya berkata, "Aku tidak akan menangis sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dan bertanya kepadanya, 'Jika anakku berada di syurga, maka aku tidak akan menangisi kepergiannya. Tetapi aku akan bersabar dan jika anakku berada di neraka, aku akan menangis ke atasnya.'" Setelah Rasulullah pulang dari perang Badar dengan membawa kemenangan, Ar-Rubai' pun datang kepada baginda untuk bertanya tentang anaknya Harithah. Baginda berkata, "Ya Ummu Harithah, sesungguhnya ia adalah taman-taman di syurga. Anakmu telah mendapat syurga Firdaus yang tertinggi." Setelah itu, Ar-Rubai' pulang dengan tersenyum. Ia berkata, "Baik sekali milikmu ya Harithah." Ketika tercetusnya perang Uhud, adik Rubai' Anas bin Nadr telah ikut serta di dalam peperangan tersebut. Dia memerangi kaum musyrikin hingga ia mati syahid. Ar-Rubai' berkata, "Saya tidak dapat mengenalnya kecuali melihat jari-jarinya." Ar-Rubai' hanya bersabar dengan kepergian saudara lelakinya itu dan memohon kepada Allah agar ia dijadikan teman bagi anaknya di syurga. Ar-Rubai' menghabiskan sisa hidupnya dengan banyak memberi. Ia juga telah meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui bapa saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ar-Rubai' menjadi contoh teladan bagi wanita di dalam bersabar dan menepati janji. Demikianlah saja beberapa bahan yang dapat disisipkan. Terima kasih atas kesudian Auda mengikuti program Majalah Ugama ini. Semoga kita selalu diberkati dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, yeah, waktu sekarang sudah pun pukul 2.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Sedang mendengarkan lagu-lagu dengan rentak retro dan juga revival, membangkit nostalgia, menggamit memori silam bersama sehingga ke pukul 5 petang ini nanti ke udara. Di samping kami menyajikan Auda dengan rancangan-rancangan yang telah disusun untuk menemui Auda di sepanjang hari ini, kami juga akan menyelitkan beberapa informasi semasa yang mungkin ada kaitannya dengan diri Auda, bertepatan dengan misi dan juga matlamat National FM sebagai penyebar informasi, menjana inspirasi.

Ya, seperti biasa 3 petang kita akan sama-sama dapat mengikuti siaran berita dan mungkin ada di antara audio yang menikmati petang Jumaatnya dengan beristirahat dan tidak kurang juga ada di antara audio yang sudah pun berada di pejabat ya selepas berehat seketika di sebelah tengah hari tadi untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan kini kembali semula untuk meneruskan tugas-tugas audio dengan penuh semangat. Dan sambil-sambil audio mendengarkan kami di waktu ini, kami juga akan menyelitkan beberapa informasi semasa yang mungkin ada kaitannya dengan diri Auda, di mana kita kongsikan dulu dan kita tinjau seketika ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh untuk hari ini ya, Jumaat 16 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan ...31 Julai 2026 Masihi. Di mana keadaan cuaca sebahagiannya cerah pada waktu pagi. Hujan beras ringan berkemungkinan berlaku terutama di kawasan pedalaman pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah tenggara atau barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.7 meter. Suhu maksimum 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 24 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang, sehingga tengah malam nanti hujan atau hujan berpetir berasingan berkemungkinan berlaku. Maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi di Pusat Ramalan di talian cuaca 114 ataupun melayari di laman sesawang BDMD di www.met.gov.bn. Wallahu'alam bisawab. Terima kasih kepada pegawai Pramuka Kaji Cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

Auda 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja berdaulat, rakyat taat, negara berkat. Sama-sama kita berdoa, Ya Allah lanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia, memimpin negara aman bahagia. Daulat ke bawah duli Tuan Fatik.

saya dan Kusat Datuk Hanan, Pinti Pinggiran Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad, pegawai pendidikan berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan di Maktab Duli Pengiran Muda Al-Mahtadi Billah. Patik dengan penuh hormat dan takzim merafakkan sembah menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin Sultan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas limpah perkenan, kepimpinan dan kebijaksanaan Baginda dalam memartabatkan pendidikan negara. Sebagai seorang tenaga pengajar, Patik amat bersyukur kerana sistem pendidikan Negara Brunei Darussalam dibangunkan berasaskan landasan yang kukuh, falsafah Melayu Islam Beraja menjadi tunjang dalam membentuk generasi yang berilmu, beriman dan berakhlak mulia. Melalui sistem pendidikan negara abad ke-21, para pendidik terus diperkasakan untuk melahirkan pelajar yang kreatif, kritis, berdaya saing serta bersedia menghadapi cabaran dunia masa kini. Di samping itu, dasar dui bahasa telah memperkukuhkan penguasaan bahasa tanpa mengabaikan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Pendidikan agama pula terus diperkasakan bagi membentuk insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berpegang teguh kepada ajaran Islam dan sentiasa menjunjung

0: nilai-nilai MIB. Penekanan terhadap pendidikan holistik serta pendidikan teknikal dan vokasional turut membuka ruang kepada generasi muda untuk mengembangkan potensi mengikut bakat dan keupayaan masing-masing. Sesungguhnya, segala nikmat keamanan, kestabilan dan kemajuan dalam bidang pendidikan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil daripada kepimpinan yang berwawasan serta keprihatinan berterusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia terhadap pembangunan modal insan negara. Akhir kata, Patik dan seluruh warga pendidik merafakkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta seluruh kerabat diraja sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, keberkatan usia, perlindungan dan rahmatnya serta kekal memerintah Negara Brunei Darussalam dengan adil, aman dan makmur. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Ajah Ahmad, jurutera daripada Jabatan Perkhidmatan Elektrik. Alhamdulillah, 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadallah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Satu Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia adalah raja yang amat pemedulian dan prihatin terhadap kehidupan, keamanan dan kesejahteraan rakyat baginda. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

boleh hubungi talian Darussalam 123. Dan jika anda ingin melihat iklan ini, anda boleh melayari ataupun melihat di Instagram JKR Brunei atau menerusi laman Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Ya. Jadi dua info sudah kita kongsikan membawa kita ke pukul 6.07 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Anda meneruskan lagi pengisian kita di variasi senja ini. Sebuah kapsul akan kita ikuti setelah kita dengarkan sebuah lagu ini, iaitu Terapi Nasional, terbitan rakan setugas kita Dayangku Hajah Rahmawati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita di kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah rahmat dan petunjuk hidayah daripada-Nya jua, kita ini dapat dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan ini, perlu kita ini sedari, hakikatnya kebahagiaan dan kejayaan kita ini di dunia ini dan juga di akhirat nanti sebenarnya bergantung ataupun terletak di atas redanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Maksudnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala redha arah kita ini, maka akan mudahlah kita ini untuk mencapai kejayaan, ketenangan, keselamatan dan sebagainya dalam kehidupan kita ini di dunia ini nanti. Dan manakala di akhirat nanti, sudah pasti ya kita ini akan mendapat syurga yang dijanjikan. Persoalannya sekarang ini ialah, macam mana kita ini akan mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini? Jawapannya ialah, kita ini perlu benar-benar redha dulu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang kita ini sembah. Islam sebagai agama kita ini yang suci dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pesuruh Allah. Jadi tiga perkara inilah yang menjadi asas untuk kita ini mendapatkan keredaan dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini jelas daripada Abu Abi Sa'id Al-Qudri bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda kepadanya, "Wahai Abu Sa'id, barang siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai nabinya, maka ia pasti akan mendapat syurga." Abu Sa'id merasa takjub lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah mengulanginya untukku?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengulanginya. Dari hadis satu tadi jelaslah dapat kita difahami, kalau ketiga-tiga perkara yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tadi kita difahami dan kita dihayati benar-benar dan kemudian kita laksanakannya dalam kehidupan kita ini, sudah pasti kita ini akan dapat merasakan kebahagiaan dalam kehidupan ini, bukan saja di dunia ini, bahkan juga di akhirat nanti. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah, dalam perkara ini cuba tanya diri kita masing-masing, adakah kita sudah meredai ketiga-tiga perkara itu tadi? Wallahu a'lam. Jawapannya ada dalam diri kita masing-masing. Namun kenyataannya ialah masih ramai di kalangan kita yang belum benar-benar redha. Perkara ini jelas dapat kita perhatikan, masih ramai di kalangan kita yang tidak dapat menerima segala ketentuan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Ia mudah mengeluh dengan takdir Allah, ia tidak melakukan apa yang disuruh oleh Allah, bahkan melakukan terpulang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disuruh bersabar, bersyukur, beristighfar, solat dan sebagainya, menjadi kemarahannya terpulang. Jadi kalau macam manilah sikap kita ni, adakah kita ni dikatakan sudah meredai? Saya yakin meski kita pun tahu jawapannya. Jadi disebabkan itulah pentingnya untuk kita ni memuhasabah diri kita masing-masing dalam perkara ni. Kalau kita ni benar-benar ingin mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini, maka kita ni perlu berusaha untuk meredai ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu dengan mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya dan mempraktikkannya dalam kehidupan kita ini. Ingatlah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman yang kira-kira bermaksud, engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang, yakni perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Mereka, yakni yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka tetap kekal di dalamnya. Allah redha akan mereka dan mereka redha, yakni serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Merekalah penyokong-penyokong, yakni agama Allah. Ketahuilah, sesungguhnya penyokong-penyokong yakni agama Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mujadalah ayat 22. Jadi jelas rakyat tani sekarang ini, kalau kita ini benar-benar

0: redha akan ketiga-tiga perkara itu tadi, iaitu redha Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai Tuhan kita ni, redha Islam itu sebagai agama kita ni, dan redha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pesuruh Allah, maka buktinya ialah kita ni perlu memperjuangkan agama Allah dan berbuat kebaikan. Persoalan sekarang ini ialah, sudahkah kita ni melaksanakannya? Kalau belum, marilah kita ni sama-sama berusaha untuk mencapainya. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup setakat ini saya dulu kali ya, perkongsian yang dapat saya sampaikan dan saya kongsikan untuk pertemuan kita ni pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ni bersama. Dan sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ni pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu doa untuk amalan kita ni bersama. Dan doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa dan perbuatan kami yang melampaui batas dalam urusan kami, dan teguhkanlah pendirian kami dalam perjuangan, dan bantulah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Jadi dengan doa itu, maka saya akhiri pertemuan kita ini pada kali ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: Order baik untuk panduan bersama dikongsikan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk hari ini Jumaat 16 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 31 Julai 2026 Masihi. Kita mulakan dengan daerah Brunei, Muara dan Temburong. Masuknya waktu maghrib hari ini ialah pada pukul 6.37 minit petang. Seterusnya daerah Tutong maghrib hari ini 6.38 minit petang dan daerah Blight pula maghrib 6.40 minit petang. Dan seperti biasa sekitar 6.36 minit petang nanti kita akan mengikuti siaran langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dibawakan dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.
1: Bagaimana pasing dia pula laju eh?
2: Nak open, Nasrin pasing. Mana?
1: Shoot dia. Wah, shoot. Eh, dah lagi lulus tu.
2: Mana Nasrin? Apalah aku.
1: Dari tadi sudah orang menunggu.
2: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Dari batang masuk waktu ni.
3: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

Negara Zikir terpancar sebagai cara hidup yang lengkap dan sempurna di sebuah negara yang bergelar Brunei Darussalam. Rakyat dan penduduk yang sentiasa mengingati Allah dalam segala tindak tanduk, dalam cara berfikir, dalam berkeluarga, berjiran, dan dalam bernegara dan berbangsa. Suburkan kefahaman, gagasan Negara Zikir. Sebuah negara Islam yang umatnya bertamadun dan mengembalikan keagungan Islam. Dengan keramah dan berkat mengingati Allah, yakni zikir, pasti membawa negara dan bangsa ke arah kecemerlangan.

daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian tadi auda kita dengarkan bersama berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib bagi muslimat, muslimin dan muslimat di negara Brunei Darussalam. Auda, sementara kita menunggu jemaah masjid sedang menunaikan sembahyang sunat qabliyah sebelum maghrib pada ketika ini, kita renungkan bersama sebuah artikel yang akan saya kongsikan ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, perkahwinan adalah suatu ikatan yang akan membentuk sebuah keluarga yang akan melahirkan masyarakat. Baik keluarga, maka baik pula masyarakat dan negara. Kerana itu agama Islam memberikan panduan tanggungjawab suami isteri yang terperinci bagi melayari kehidupan, yang jika dipraktikkan dan diamalkan setentunya akan melahirkan keluarga yang bahagia dan harmoni. Auda, kebahagiaan hidup berkeluarga hanya dapat dicapai jika suami dan isteri dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Suami sebagai ketua keluarga bertanggungjawab memimpin isteri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Taala, melaksanakan kewajipan ibadat dan memelihara dari perbuatan dosa. Suami berkewajipan memberi nafkah yang secukupnya dengan kadar yang termampu olehnya, seperti keperluan tempat tinggal, makan minum, pakaian dan kemudahan-kemudahan yang lain. Kewajipan isteri pula adalah mentaati suaminya serta berkhidmat dan memelihara kebajikan.

suami dan anak-anak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya daripada Abdullah bin Umar berkata, "Ya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki adalah pemimpin dalam urusan keluarganya dan dia akan diminta bertanggungjawab dalam kepimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin dalam mengurus rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab dalam kepimpinannya." Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Auda, ketahuilah bahawa keluarga yang tidak berasaskan dengan ajaran agama Islam boleh mengundang berbagai masalah. Mengabaikan tanggungjawab atau tidak mempraktikkannya dengan betul boleh menyebabkan timbulnya pelbagai konflik seperti tiada persefahaman, pengabaian, penderaan, pergaduhan dan akhirnya akan berlaku keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga ialah suatu perbuatan yang menganiayai mana-mana ahli keluarga dengan pelbagai cara, antaranya ialah seperti yang pertama, penderaan ekonomi atau kewangan seperti tidak memberikan nafkah kewangan, makanan, rawatan kesihatan atau keperluan asasi yang lain dan sebagainya. Kedua, keganasan psikologi dan emosi iaitu melakukan sesuatu dengan niat untuk memalukan, mengabaikan atau menjatuhkan maruah mana-mana ahli keluarga. Keganasan ini boleh mengkukat keyakinan diri pada mangsa dan menyebabkan mereka rasa rendah diri dan tidak selamat. Kemudian yang ketiga, keganasan fizikal iaitu melakukan tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada mereka seperti memukul, menampar atau mencederakan dengan sebarang benda atau senjata, meninggalkan mangsa di tempat yang berbahaya dan biarkan mereka apabila sakit ataupun cedera. Keempat, penderaan seksual. Dan yang kelima, penderaan sosial iaitu dengan sengaja mengasingkan mereka dari mendapat sokongan luar serta menyekat mereka dari berjumpa dengan saudara mara mereka. Auda, menurut kajian, keganasan rumah tangga berlaku kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya ialah kesan dari pengalaman dan pemerhatian yang dilalui sama ada melalui diri sendiri,

0: Demikian tadi Auda kita bawakan satu perkongsian mengenai rumah tangga. Seterusnya kita kembalikan siaran ini ke Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi mengikuti sembahyang fardu maghrib berjemaah.
1: Sawsufufakum fina tasyata sufuf min iqamati salah. Penuhkan saf, rapatkan saf, rapat-rapat. Semoga kita ini semua dirahmati Allah. Allahu Akbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral.

0: ratusan atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan selama 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Bridex Jerudong. Perasmian disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ice Hunter Games antara pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara seperti Korea dan Malaysia. Pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga diadakan sepanjang festival berlangsung. Esok akan diadakan Empower Her Run 2026 dan Simplicity Fun Run, disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta dikuasakan oleh Imagine. BFF diadakan bertujuan mengetengahkan kecergasan sebagai sebahagian daripada gaya hidup aktif dan sihat. BFF juga dibukakan bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Perkara demikian ditekankan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam semasa perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Berakas. Perasmian disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Tuan Yang Terutama Sum Nam Kok dalam ucapannya juga menyatakan Festival Korea sebagai peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Festival dibuka selama 3 hari itu menampilkan pelbagai program termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuri dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia siber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariah dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Perkara tersebut antara kandungan yang disentuh dalam khutbah Jumaat kemarin bertajuk Memperkasa Belia sebagai aset negara.
1: Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan. Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara.
0: Para penjaja dan kakitangan dari Sumbangsih Mulia serta GHK Motor Sendirian Berhad menganjurkan majlis doa selamat sempena Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Majlis berlangsung kemarin di Dewan Sejahtera Sumbangsih Bahagia Beribi Kompleks. Hadir yang dimulihkan Pihin Kapitan Laila Diraja, Dato' Paduka Awang Goh King Chin, Pengerusi Bangunan Sumbangsih Mulia. Seramai 100 orang menyertai majlis tersebut

Tan bersedia memperdalam kerjasama mereka dalam industri mineral. Perjanjian diumumkan sehari selepas Seoul menjalin kerjasama serupa dengan Chile ketika lawatan Presiden Lee Jae-myung ke Amerika Selatan. Menteri Luar Pablo Quirino dalam satu kenyataan berkata, perjanjian dengan Argentina bertujuan mempromosikan pelaburan dan projek bersama dalam penerokaan, pengekstrakan, pemprosesan dan penapisan mineral. Negara Amerika Selatan itu adalah pengeluar litium kelima terbesar di dunia yang dianggap sebagai mineral penting dalam peralihan tenaga global. Lee mengadakan perjumpaan dengan rakan sejawatnya dari Argentina, Javier Milei di Buenos Aires dalam apa yang Quirino sifatkan sebagai lawatan pertama oleh pemimpin Korea Selatan ke negara itu dalam 22 tahun. Pertemuan menumpukan kepada memperkukuh hubungan dua hala, mengembangkan perdagangan dan pelaburan, kerjasama dan mineral dan tenaga serta pembangunan projek bersama dalam sektor strategik.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak merancangkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan pelancongan. Belia perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran dan keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Antarabangsa, Argentina dan Korea Selatan bersedia memperdalam kerjasama dalam industri mineral. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dianku Haji Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 pagi nanti.

0: Ia ada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Kepujaan kepada Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Raja Bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga baginda dilanjutkan usia daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat Moduli Tuan Patik Sultan Haji Hassan Abolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Abolkiah Muizzuddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wadin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang.

Nama saya Dayang Kunur Andia Hanisah, Pangeran Haji Muhammad Azim dari tahun 8 Mutamakin, Sekolah Arab Lait. Sambutan Hari Keputeraan, lambang kasih dan sayang rakyat ke hadapan Majlis Raja yang dikasihi. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.

Baik, kalian tu pandang bersama waktu sekarang 7.28 di mini pagi waktu negara Brunei Darussalam. Dan selamat pagi pada anda, saya Ismakan ke udara sehingga 10 pagi ini melalui ruangan ekspresi pagi untuk edisinya hari ini Sabtu 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan 1 Ogos 2026 Masihi. Dan bagi anda yang sedang memandu ketika ini, mungkin di dalam perjalanan menuju ke tempat pejabat atau ke mana pun hala tuju anda pada pagi ini, berhati-hati selalu, sentiasa fokus ketika memandu, tingkatkan kewaspadaan anda sambil mendengarkan kami di Nasional FM melalui frekuensi 92.3 dan juga 93.8 FM. Dan sama-sama kita saling ingat mengingati ya, untuk sentiasa peka dan periksa lesen memandu anda. Mungkin tanpa anda sedari ya, lesen memandu anda hampir tamat tempoh ataupun sudah pun tamat tempoh, jadi bolehlah anda membuat persiapan ya untuk memperbaharui lesen memandu anda bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini berlaku di kemudian hari. Dan bagi anda mempunyai perjanjian kesihatan ataupun mempunyai temuduga kerja atau sebagainya pada hari ini, sebelum keluar dari rumah, pastikan membawa dokumen-dokumen yang penting bersama anda. Contoh seperti kad pengenalan, kad perjanjian anda, diikuti beberapa dokumen-dokumen yang lain yang perlu dibawa bersama dan didoakan ya, apa sahaja urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar sesuai dengan perancangan anda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sudah pernah berada di jam kedua dalam ruangan ekspresi pagi dan pengisian yang termuat, di mana selepas anda berhibur dengan sebuah lagu gemuruh dari Faizal Tahir, selepas ini akan dikongsikan maklumat cuaca untuk edisinya hari ini. Dan sebelum itu dikongsikan maklumat buat anda, di mana pada hari ini akan berlakunya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik bagi daerah Tutong, kawasan yang terjejas iaitu di Jalan Pengasing dalam Mukim Sengkarai Tutong sekitar 9 pagi nanti sehingga selesai. Jadi manakala bagi daerah Temburong pula, kawasan terjejas iaitu di sebahagian daripada Pekan Bangar, flat guru-guru, jabatan sekolah-sekolah dan kawasan sekitarnya, dan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik akan bermula pada pukul 8.30 bila pagi hingga 11 pagi nanti. Jadi bagi anda yang tinggal di kawasan yang disebutkan tadi, supaya dapat mengambil maklum ya, akan berlakunya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik pada hari ini. Dan untuk maklumat lanjut, anda bolehlah melayari laman Instagram TD123BN atau menghubungi talian 123.

0: Maklumat cuaca.
1: Baik, ada dikongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Untuk keluarannya hari ini, Sabtu 1 Ogos 2026, di mana keadaan cuaca, keadaan berawan ke sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi di beberapa kawasan persisiran negara pada

0: waktu pagi. Dan juga keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam. Dan seterusnya keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.6 meter dan perhatian di mana kelajuan angin meningkat hingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka melintasi beberapa kawasan negara pada waktu malam dan berterusan sehingga ke awal pagi. Baik, keadaan terlebih jelas dikongsikan sekali lagi buat anda di mana ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Di mana keadaan cuaca keadaan berawan ke sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi di beberapa kawasan persisiran negara pada waktu pagi. Juga keadaan angin bertiup dari arah tenggara atau barat daya pada waktu pagi selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 hingga 25 km sejam. Seterusnya keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.6 meter dan perhatian di mana kelajuan angin meningkat hingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan lebat atau hujan berpetir. Manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius dan juga suhu minimum 25 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti keadaan sebahagian berawan ke berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka melintasi beberapa kawasan negara pada waktu malam dan berterusan sehingga ke awal pagi. Baiklah, segala maklumat cuaca terkini boleh didapati ya dengan menghubungi ke pusat ramalan di talian cuaca 114 atau layari laman web di MD iaitu www.med.gov.bn. Wallahu a'lam bisawab. Dan terima kasih rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Demikian ada dikongsikan bersama audio ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti untuk edisinya hari ini Sabtu 1 Ogos 2026.
1: Maklumat cuaca. Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
2: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
1: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
2: Suhu udara minima dan maksima harian.
1: Keadaan angin harian.
2: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
2: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
2: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
2: Sambungan ke talian cuaca 114
1: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Oh, bar, yan na. Baru pick up kita ni. Ada aku menyasal
1: eh. Oh ni eh tu. Oh ni pick up pick up jot tu eh. Kata-kata punya barang jalan tak? Eh, tu ikan kan?
0: Ya Allah.
2: Mahukah Auda terjebak dengan kemalangan seperti ini? Auda boleh menghindarinya dengan bertanggungjawab memandu kendaraan di jalan raya.

0: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya, tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami, National FM.
1: Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Ahmad dan Ibnu Majah.

National FM。Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat, dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: 92.3 93.8 Nasional FM Radio Brunei.
3: Ekspresi Pagi. Nasional FM menyebar informasi menjana inspirasi Radio Brunei dan yang baru saja bersama. Selamat pagi pada anda tidak kira lain mengikuti kami melalui frekuensi 92.3 atau 93.8 FM atau melalui penstriman RTBGO. Apapun, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda pada pagi Sabtu ini ya. Dan mungkin ada di kalangan anda sudah pun berada di tempat kerja. Apapun, selamat menjalankan tugas anda pada hari ini. Sentiasalah memberikan perkhidmatan yang terbaik dan didoakan semoga urusan pekerjaan dan juga tugasan anda pada hari ini dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada tepat pada pukul 8 pagi ini nanti berita ke udara dari Studio Jubli 1 dan selepas berita nanti saya akan kembali bersama anda untuk meneruskan lagi ruangan ekspresi pagi di jam berikutnya sehingga 10 pagi ini nanti.